au Fabien nja bie awari anzumana bere sugina fe ni bula moya nyingam botana fon kon kon karpapati na bubu ya shegere kade kibo tubu na wore yetana fo yeshiwa yeniwa yegoro yeniema yeshi yetana fo be fere kofi kofi na nyeme abukari kofi na nyeme abukari yire ni durunya pakia sarambe wono berani ileble nyonyu male fitri no bere krefi ingen no miti abrasan weye na bie soni yeshini yetana fo ni durunya pakia nyine joti ne bo labari ne pakino ne fama la moya nyingam la moya kare kwapati bebo wiya firi wiya tori dede tikano be nyeme do songo fomdo amma ya kuro wi sutro oto sini na sara sara be wono le blessan amma le krefi ngona ngarama ye wi sutro shawro ne iwa sadro anu ngule plinu moye ba moye bi so shebo labarin su kama yem femem isu kama ya fom biem isu kama en zombaram isu kama tarawam isu kama en zungurum isu kama en bafanam isu kama jama kere kwapati kere kwa nifeme nabi eso kif yang jamja gomna kofi sumo labari do nude jama tanja ni demo ya kere kwapati bebo gana shensu do kabla ni barani bi eso bebo gana do sadori barani bi eso nakwe ko barani bi eso akwasu barani bi eso alaji nanakpan ali safunyina ni demo ya kere konkone beboto sara alaji nambiema tabi zaka nabi eso jabudo suman kere labario nan kere kwakwati krotia kenaga barani bi eso njabie bembere jinzo nwe jinzo bonga mo labari do no de jama kere konkone sule o moro ni de jama bebo latori bene da chensu dole kemfiri barani bi eso atokorodika fobie nadika fobie kumana afobie suman kere labari yo nantia nanyeme bosoro nabi eso bonga mo labari ni o de jama kere nanti gie yeshiwa sokobla mumonile ono de jama kere konkon be an ojedo e subu an kere kwakwati shegwere abono moye ba moye bi eso be kuranya duma bo me kuro meso yenya tenge su fe fa mama ye kuro meso njoba so awarafia oba so nobo yenga abono masafiti awurimba ngo me wobri tanda bano tenge so awo me konkon ni jande be kuranya bo miema ufo miema ambuka suni tu jama ambuka suni tu la moya ambu kasuni tu jama konkon kereka mangarama ya koro yue shini isu turwa yetanafo ya nabi eso ya shi befrenzo njabye kofi nanyeme abukari yiri nidrunya paki mpema tembono yenga naware asadro anungbelikulino afabye asadro dambabu afabye asadro awaridika afabye kwa tu jama nyinga mkereba tembono yefahila barna mama tonyime ifesanga ngofomno terifye fomno na daya sukpepe ya mma ya kuro yosu truwa na nyime fesanga nuna ya kuro feshini ya nabieso na etanafani nefe kwa ndyesu ya shiribere jina no kakibi nyime feme o yuisu kia mabu ya shirime eti konkuruma tonyime meesku difom nyime esku yofom ne yofom nyime bama besku yofom ya dama ashi ya yu amanshe mwyeba mwyebieso bibu kasu iti anshe labario keda jama kere kwa kwate ashi ineyo mwaya kere mbo ngasha nyama chemuno be chemuno yeno buka be kurufa bukari joki be kuru jokiri yoko nko kere be yonu dama yenga shedara ngasha nyama ni yo ngasha nyani buka sanya kere kwa kwatinu yenga gina fenso nyuma neda ashi yunga mneda mashia bebo umon pema kwa si njisa ni ide jama kwa si lamaya ni ide jama kere konkoni na ya weshi ni ide jama kere bochi koshi ni ide moya.
Yeshua Badu Odungme Iskuni de Jamam Somoro Nafwe Ni de Jama Kerekwapati Somoro Yanga Kuma Berekere Sutiamunale Nawara Nimbam Kabukan Shiangwa Beberebi Nabuda Jama Karashi Inga Shanya Masangabi Yeshua Niwe Niema Yagoro Yetanafo Befrenge ya kujoni durunya kwa kiri mafia Woi ngashanya la moya Ngashanya tanafo Ngashanya mamoya konkonkere Yejina feso Ya shida katino Shekan shimiko ni neda fimiko unka Yiri tibikuru yuime ya Yiri tibikuru dama urine ya urida Yiri tibikuru fenka tonifa mam Ahi shiri ya no feso Ahi jina no Ye fe lori ni ko ye fe ajari ne fe konvini Ye fa shimi kunda nungre nuka Ade ni kuro tu ankara papati Be keni ye kene deo Ye shirimi kunka mikuni ifen katoni fa tu ankara Yeshua famsa ya amo Ono de jama bango nando Yanga ono de jama kare papati Kotu Yeshua nandoma sheka Ni de jama kare papati bango ni aposu Yeshua jabare banye Ini moya kere konkoni bebo chandaka unwe mbo sudom Yetanafo yambonja ni de moya kere konkoni bebo poporoku Yeshua ufo longbongu leo Ufo longbongu ni de jama kere konkoni jande kanshila moya buke yeso chandaka dom Yedo oskwa shione yu wanshe Yeshua bawa dadi ni de jama kere konkoni bebo chandaka Jato ti banye ni moya kere konkoni bebo chandaka Kwam kwako Kwam kukura amyonga fra Be uno jama kerebe anwo chamfiri Yeshua turumo baba ni de jama kere konkoni bebo kunyere sangbana mwe mbo sudom Yeshua osono kamna ini de jama kere konkoni bebo kunyere sangbana Yetanafo nasoro komboya Ni de jama kere kwa kwati bebo kunyeri sangbana do Subu kankara shida so Sudan kere kunkuna shine yu amumbo kanga shanyama Agarma kobi ni de jama kere kwa kwati bebo chandaka dole Yeshua jabari chawa Mwe bungando shina yu anshe chandaka do Yetanafo bumbere jinzu mwe Bungankan shube berebe na osku kanshi nyingam chandaka dole Nkirifo kwa shi Ini de jama kere konkone chandaka dom Yetana fo Kanda kwiri yako Mwe uno de jama kere bungan kan shando chandaka dole Yeshua donzo kan Ini mwaya kere konkone bebo chandaka dom Njisa komna Ni de mwaya kere konkone bebo na wakasu Yeshua komna Ini jama Ni la mwaya bebo kere na wakasu Yetanafo kokore na ya ni de jama kere konkoni bebo kunyeri yenga bangorubo sudom Yeshua kuku yetanafo kwa kumo ni de jama kere konkoni bebo chandaka tokobuka shida sudom Jetoti bochi ni de jama kere konkoni bebo chandaka Bubakari musale wengwe musa Bungando ashi na yuanshe manyadom Nekan shankere kwa kwati nga shanyama Kenati Yesu nakan shumo ya nakan shijama na daba ya kere kunkuna shi nyesu do Nyesu bara nibye so Yesu kan shamne yu ankere kunkuni mbo Blingi ni de moya kere bebo chandaka Yeshua afutu Ini moya kere kunkuni bebo poporoku Yetanafo na soma Jadamu Ni de jama kere kwa kwati bebo bongba mwona Yetanafo na surafwi ini de jama kere bebo manyanga bebo nzarafe Yeshua Ajia asana ni de jama kere konkoni Yesu kanshune yu anshe Unu wa ufabie beankere unzarafe le Yetanafo somoro kwam ni de jama kere bebo latori Yeshua jamji yanga jamjanji afani Nya fani bewo budori Ye kereti kanshio ni timbo nefamam Na mana ni imo ya kere konkoni bewo nyeso ye toko kanshiando Kukula na kori ni ide jama kere bewo poporoku
Yeshua Koroko Koroko Abudu Ini Jamakara Bebo Manya Somoro Nandama Ni De Jamakara Kwakwati Kotui Ini Emam Biem Ini Emam Baram Kara Konkone Bebo Nzarafen Yeshua Ko Njisan Ni De Jamakara Bebo Akwasu Yetoko Kansham Ne Damashi Ne Yamumboka Ngasha Nyama Lamoya Ngasha Nya Jama Sanga Beni Emani Yewani Etanafo Njaya kujoni dunia kwa kiri Ambuka wa beberebe Njini de kanshi yetoko kansham Neyu ankara kunkuni mbo Ngashanyama Ngashanyani yo Ngashanyani buka Biwono nke njiba